0: Ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry. Saya terburu-buru.
2: Pak. Antri dong.
3: Eits. Stop.
1: Anak kecil. Minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan belangko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi. Teman terbaik kamu ya di si hari ini tuh hari Rabu 8 Juli 2026. Bareng Wulan tentunya nemenin kamu di Spada pada pagi hari ini sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Dan sebelum itu kita mau ngasih tips dulu nih tentang kesehatan, karena penting banget ya teman Pro 2 ya untuk kita selalu menjaga kesehatan. Apalagi di pagi hari memulai hari kita, awalilah dengan hal-hal positif, gak bosan-bosan nih untuk ngingatin selalu afirmasi positif. Terus juga jangan lupa nih teman Pro 2 untuk olahraga tipis-tipis ya, biar kita tetap sehat, bugar dan fresh menjalankan aktivitas kita. Ya teman Pro 2, di pagi hari ini tuh kita bakal ngebahas soal penyebab kanker yang perlu kita waspadai ya teman Pro 2 ya. Karena kanker ini adalah penyakit yang terjadi ketika sel-sel tubuh itu tumbuh secara tidak normal dan tidak terkendali tentunya. Nah, sel ini itu bisa menyerang jaringan sekitar, bahkan menyebar ke organ lain teman Pro 2. Bahkan mengutip dari Very Well Health dan juga Patient Info, kanker ini bukanlah penyakit yang muncul secara tiba-tiba tanpa adanya sebab tertentu. Jadi ternyata ada berbagai faktor biologis, lingkungan hingga gaya hidup yang tentunya ini berperan dalam proses terbentuknya sel-sel kanker ini. Nah, memahami apa sih penyebab penyakit kanker yang sangat penting agar kita bisa lebih sadar terhadap faktor resiko yang ada di sekitar kita. Walaupun gak semua kanker itu bisa dicegah ya, karena banyak faktor yang sebenarnya sih bisa diminimalkan dengan pola hidup yang lebih sehat teman Pro 2. Lantas apa aja sih penyebab kanker yang paling utama yang perlu kita waspadai nih? Untuk yang pertama adalah mutasi genetik pada sel tubuh, di mana pada dasarnya ya, kanker ini bermula dari perubahan atau mutasi pada DNA sel. Jadi DNA sel ini berfungsi sebagai instruksi yang mengatur kapan aja si sel ini harus tumbuh, kapan harus membelah, dan kapan matinya. Nah, ketika terjadi kerusakan pada DNA, sel bisa terus membelah tanpa kontrol nih teman Pro 2. Jadi mutasi ini bisa terjadi karena faktor usia, terus juga paparan zat berbahaya, atau bahkan kesalahan alami saat sel memperbanyak diri. Nah, dalam beberapa kasus mutasi juga bisa diwariskan dalam keluarga. Jadi inilah sebabnya riwayat keluarga tertentu itu bisa meningkatkan resiko kanker. Namun mutasi genetik menjadi fondasi dari berbagai penyebab sakit kanker nih, karena kanker ini hampir semua kanker berawal dari perubahan sel di tingkat molekuler nih.

Dan untuk selanjutnya adalah kebiasaan merokok dan paparan asap rokok. Jadi merokok adalah faktor resiko terbesar ya untuk berbagai jenis kanker nih, terutama kanker paru-paru. Dimana asap rokok ini mengandung ribuan bahan kimia dan juga puluhan diantaranya diketahui bersifat karsinogenik nih, teman pro-2 atau pemicu kanker gitu ya. Nah, zat-zat ini itu bisa merusak DNA sel paru-paru dan organ lainnya nih ternyata. Bahkan ya, untuk orang yang tidak merokok ataupun yang menghirup asap rokok atau perokok pasif yang sering terpapar asap rokok ini, itu juga memiliki resiko lebih tinggi terkena kanker. Nah, rokok hampir selalu berada di urutan teratas sebagai penyebab kanker paling utama yang sebenarnya tuh bisa dicegah ya, teman pro-2 ya. Nah, itu baru dua nih penyebab kanker yang perlu kita waspadai, tapi masih ada banyak lagi nih penyebab-penyebab lainnya yang bakal Ulan spill untuk kamu di pagi hari ini. So, teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Community dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya, teman Pro 2, setelah mutasi genetik pada sel tubuh, terus juga nih kebiasaan merokok dan paparan asap rokok, ternyata penyebab kanker yang perlu kita waspadai selanjutnya adalah paparan radiasi dan juga sinar ultraviolet nih. Di mana radiasi itu bisa merusak DNA dan memicu mutasi sel, teman Pro 2. Sinar ultraviolet ataupun UV dari matahari adalah contoh daripada paparan radiasi yang paling umum. Nah, paparan sinar matahari berlebihan tanpa perlindungan itu bisa meningkatkan resiko kanker kulit termasuk melanoma. Selain itu, radiasi ionisasi dari bahan radioaktif atau paparan medis dalam dosis tinggi ternyata juga bisa meningkatkan resiko kanker. Karena itu, teman Pro 2, perlindungan terhadap paparan radiasi menjadi langkah penting dalam pencegahan. Nah, radiasi menunjukkan bahwa lingkungan sekitar juga berperan dalam menjawab apa sih penyebab penyakit kanker ini sebenarnya. Nah, selanjutnya adalah infeksi virus dan bakteri tertentu. Karena nggak banyak ya yang menyadari bahwa infeksi tertentu bisa meningkatkan resiko kanker. Contohnya aja seperti HPV terkait kanker serviks dan kanker tenggorokan, terus juga hepatitis B dan C berhubungan dengan kanker hati. Selanjutnya ada Helicobacter pylori dikaitkan dengan kanker lambung nih, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, tentunya infeksi kronis itu bisa menyebabkan peradangan berkepanjangan yang tentunya ini bisa merusak jaringan dan memicu perubahan sel. Nah, faktor ini menjadi bagian penting ya dalam memahami penyebab sakit kanker yang sering luput dari pandangan kita, teman Pro 2. Nah, selanjutnya adalah pola makan yang tidak seimbang dan juga obesitas. Karena pola makan yang tinggi lemak, maksudnya lemak jenuh gitu ya, makanan olahan dan rendah serat ternyata bisa meningkatkan resiko beberapa jenis kanker. Seperti kanker usus besar, di mana kelebihan berat badan atau obesitas juga dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker payudara, usus, pankreas dan juga hati nih. Obesitas tentunya mempengaruhi kadar hormon dan meningkatkan peradangan dalam tubuh, yang tentunya ini bisa memicu pertumbuhan sel abnormal. Karena itu, teman Pro 2, gaya hidup modern sering dikaitkan dengan penyebab kanker paling utama nih, yang tentunya sebenarnya bisa dicegah melalui pola hidup sehat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan

Ya teman Pro 2, selanjutnya nih masih dengan penyebab kanker yang perlu kita waspadai ya, adalah mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Dimana minum alkohol adalah dalam jumlah besar dan jangka panjang, itu bisa meningkatkan resiko kanker mulut, tenggorokan, hati, usus besar, dan juga payudara nih. Dimana alkohol ini di dalam tubuh itu diubah menjadi zat yang dapat merusak DNA nih teman Pro 2. Jadi alkohol juga bisa mempengaruhi kemampuan tubuh kita memperbaiki kerusakan sel-sel tadi. Dimana konsumsi alkohol berlebihan itu termasuk faktor resiko yang perlu diperhatikan, terutama kalau misalnya dikombinasikan dengan merokok. Nah, selanjutnya adalah faktor usia dan riwayat keluarga, di mana seiring bertambahnya usia, sel tubuh mengalami akumulasi mutasi. Dan sistem perbaikan DNA dan kekebalan tubuh pun ikut melemah ya teman Pro 2 ya. Karena itu resiko kanker menjadi meningkat pada usia yang lebih tua. Selain itu juga beberapa orang mewarisi mutasi gen tertentu dari orang tua yang meningkatkan resiko kanker, seperti mutasi BRCA pada kanker payudara dan juga ovarium. Walaupun faktor ini tuh nggak bisa diubah, tapi kesadaran terhadap riwayat keluarga itu bisa membantu dalam mendeteksi dini dan pemeriksaan rutin tentunya. Dan teman Pro 2, memahami apa penyebab penyakit kanker itu bukan untuk menimbulkan ketakutan di dalam diri kita ya, tetapi untuk meningkatkan kesadaran kita, karena banyak nih faktor risiko kanker yang sebenarnya bisa kita kendalikan melalui perubahan gaya hidup. Tentunya dengan memahami penyebab kanker paling utama dan berbagai penyebab sakit kanker, kamu bisa lebih waspada terhadap kondisi tubuh sendiri. Nah, pengetahuan ini juga menjadi langkah awal tentunya untuk kita menjaga kesehatan dalam jangka panjang teman Pro 2. Ingatlah, semakin kamu memahami apa penyebab penyakit kanker, maka semakin besar juga peluang kamu untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini. Karena kesehatan adalah investasi terbesar yang kita miliki.

0: mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, di balik bola, di ball man versus machine,

0: galan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk Rabu 8 Juli 2026. Temuan produksi untuk pagi hari secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun, Batanghari, Tanjab Timur, dan juga Kabupaten Muaro Jambi. Untuk siang sampai dengan sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 sampai dengan 33 derajat Celcius, diikuti dengan kelembapan udara 58 sampai dengan 94%, dan arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Dan untuk perakiraan gelombang laut, yaitu perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk peringatan dini gelombang peringatan dini gelombang laut tidak ada temuan pro 2 dan titik panas sendiri pertanggal 5 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat terdapat 20 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Bungo 1 titik panas, Merangin 5 titik panas, Muaro Jambi 2 titik panas, Batanghari 1 titik panas, dan Sarolangun 11 titik panas. Forecaster on duty ada Benedi Fajar dan diperbarui 8 Juli 2026. Untuk info lebih lengkapnya tentunya bisa kamu akses di laman www.bmkg.go.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Formasi pukul 9 lewat 12. Ya teman Pro 2 ya, masih bareng Ulan tentunya yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih teman Pro 2. Nah di hari Rabu ini tentunya selanjutnya nih kita bakal ngebahas soal sesuatu yang cepat, yang mungkin bisa dibilang instan ya, apalagi di tengah gempuran perekonomian ya seperti saat ini teman Pro 2. Dan tentunya ini di saat di awal menjanjikan sebuah kemanisan, tapi di akhir malah kepahitan yang diterima. Kira-kira apa nih ya teman Pro 2 ya? Nah pagi hari itu kita bakal ngobrolin soal pinjaman online atau pinjol, yang tentunya ini menjadi salah satu solusi cepat ya bagi banyak orang yang membutuhkan dana mendesak. Nah dengan proses yang mudah tanpa jaminan dan pencairan dana yang juga cepat, tentunya pinjaman online ini menjadi pilihan yang menggoda ya enggak sih? Tapi ternyata teman Pro 2, di balik kemudahan ini ada sejumlah bahaya yang mengintai, terutama bagi peminjam yang tidak berhati-hati. Dan nanti kita juga bakal bahas nih gimana sih pencegahan daripada dampak masif daripada pinjol ini atau Mampro 2 ya. Sebelum itu kita harus ketahui dulu nih bahaya daripada pinjaman online ini. Nah untuk yang pertama bahayanya yaitu bunga dan biaya yang tinggi. Dimana salah satu bahaya utama dari pinjaman online ini adalah bunga yang sangat tinggi itu Mampro 2. Bahkan beberapa pinjaman online itu bisa mengenakan bunga harian yang mengakibatkan total utang yang sangat besar. Jadi kalau misalnya nggak dibayar tepat waktu nih, bahkan kalau misalnya peminjam ini tidak membayar tepat waktu, bunga dan biaya administrasinya bisa meningkat pesat, membuat pinjaman ini menjadi semakin sulit nih untuk dilunasi teman Pro 2. Untuk bahaya yang kedua adalah jebakan cicilan dan hutang yang berlapis ya, karena banyak nih pengguna yang awalnya meminjam uang dalam jumlah kecil nih, tapi karena bunganya yang tinggi dan juga adanya biaya tambahan, jadi mereka ini kesulitan untuk melunasi pinjaman yang pertama tadi. Akibatnya mereka terpaksa mengambil pinjaman yang kedua atau yang ketiga untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Tentunya teman Pro 2, kalau udah terjadi seperti ini, inilah yang menyebabkan seringkali itu seseorang terjebak dalam lingkaran utang yang sulit diputus. Karena kalau udah seperti ini pastinya mereka bakal gali lubang, tutup lubang nih untuk menutup hutang yang pertama, tapi malah menggali lagi hutang yang baru. Nah selanjutnya untuk bahaya yang ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi, karena beberapa aplikasi pinjaman online ini ada yang tidak terdaftar atau ilegal, yang tentunya bisa menyalahgunakan data pribadi daripada penggunanya nih teman Pro 2. Nah mereka ini bisa aja mengakses kontak telepon, foto, dan tentunya informasi pribadi lainnya yang bisa digunakan untuk menekan atau bahkan mengintimidasi daripada peminjamnya nih. Untuk bahaya selanjutnya adalah praktek penagihan yang tidak etis. Dimana sekarang kita juga udah banyak ya dengar berita-berita nih soal penagihan pinjaman online ini yang tidak sesuai dengan undang-undang, mengakibatkan para debiturnya menjadi tertekan, bahkan ada beberapa yang mencoba bunuh diri dan tentunya untuk menghilangkan nyawa mereka teman Pro 2. Sebenarnya tragis banget ya teman Pro 2 ya, karena di sini juga bahaya daripada penagihan utang yang tidak sesuai dengan norma dan etika hukum itu juga menjadi masalah serius dalam pinjaman online ini. Nah banyak nih platform pinjaman ilegal yang mengancam atau bahkan mengintimidasi peminjamnya dengan cara yang kasar dan juga tidak profesional. Tentunya hal ini tuh bisa menyebabkan kayak stres psikologis bagi peminjamnya, terus juga menjadi depresi, bahkan juga seperti yang aku bilang tadi ya, membuat mereka ingin bunuh diri nih. Nah setelah mengetahui bahaya-bahayanya, ternyata masih ada lagi nih, yaitu pinjaman yang tidak terdaftar
beberapa tidak terdaftar atau ilegal karena beberapa platform pinjaman online ini beroperasi tanpa izin daripada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu, Mam Bro 2. Yang tentunya ini menyebabkan mereka ini nggak diawasi langsung oleh badan yang berwenang, jadi membuat mereka ini menjadi semena-mena gitu ya sama debiturnya. Dimana pinjaman yang diberikan oleh lembaga ilegal ini itu cenderung memiliki praktek yang merugikan konsumen dan juga resiko yang lebih tinggi tentunya. Nah, nanti kita bakal nge-spill juga gimana sih cara mengatasi bahaya daripada pinjaman online ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya teman Pro 2, setelah tadi kita mengetahui bahaya daripada pinjaman online tersebut. Nah, selanjutnya nih kita bakal ngebahas gimana sih cara mengatasi bahaya daripada pinjaman online ini. Dimana yang pertama yaitu pilihlah pinjaman yang terdaftar di OJK ya teman Pro 2 ya. Tentunya untuk menghindari resiko dari pinjaman online ilegal, kamu harus pastiin nih, kalau misalnya kamu hanya meminjam dari platform yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Karena tentunya OJK memiliki daftar resmi penyedia pinjaman online yang dapat dipastikan kredibilitasnya dan mengikuti aturan yang ada, teman Pro 2. Untuk yang kedua yaitu perhatikanlah syarat dan ketentuannya. Jadi sebelum mengajukan pinjaman, kamu harus membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu harus periksa dulu nih besaran bunganya berapa, biaya administrasinya sampai dengan dendanya kalau misalnya terjadi keterlambatan pembayaran. Nah, jangan sampai nih kamu hanya tergoda dengan tawaran bunga rendah yang kelihatannya itu menguntungkan gitu ya. Karena bisa jadi ada biaya tersembunyi di balik itu semua. Untuk cara yang ketiga yaitu hanya pinjam sesuai kemampuan aja. Karena sebaiknya kamu hanya meminjam uang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kamu. Jadi jangan sampai nih kamu meminjam lebih dari yang kamu butuhkan. Dan kamu juga harus pastikan dulu nih kamu bisa gak membayar kembali pinjaman sesuai dengan waktu yang udah ditentukan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk gunakan pinjaman untuk hal yang produktif. Karena kamu harus memastikan juga bahwa uang yang dipinjam tadi digunakan untuk tujuan yang produktif seperti untuk modal usaha atau bahkan kebutuhan mendesak yang gak bisa kamu tunda nih. Hindarilah menggunakan pinjaman online untuk konsumsi yang tidak penting karena hal ini itu bisa membuat kamu terjebak dalam utang yang jangka panjang. Untuk cara selanjutnya adalah jangan terburu-buru memilih pinjaman. Karena misalnya kamu terburu-buru nih untuk mengajukan pinjaman online, kamu harus memikirkan dulu nih matang-matang. Kamu luangkan dulu waktu untuk membandingkan berbagai tawaran pinjaman, baik dari segi bunganya, biaya tambahannya, sampai dengan reputasi penyedia pinjaman ini seperti apa. Jadi pastikanlah kalau kamu memilih yang paling sesuai dengan kondisi finansial dan kebutuhan kamu, teman Pro 2. Nah, jangan lupa juga untuk waspadai penawaran yang terlalu menggiurkan. Karena pinjaman online yang menawarkan dana dengan syarat yang sangat ringan dan tanpa verifikasi yang jelas, malah itu yang seringkali yang merupakan indikasi pinjaman ilegal ya teman Pro 2 ya. Nah, jangan mudah tergiur oleh janji pinjaman tanpa bunga atau bahkan pinjaman yang bisa cair dalam hitungan menit. Selanjutnya adalah segera bayar utang tepat waktu, tentunya untuk menghindari bunga atau bahkan denda yang terus bertambah. Pastikan kamu membayar utang tepat pada waktunya, dan kalau misalnya ngerasa kesulitan nih, kamu bisa segera menghubungi pihak penyedia pinjaman dan mencoba untuk nego pembayaran atau restrukturisasi utang. Nah, yang terakhir adalah laporkan pinjaman online ilegal ke OJK. Jadi kalau misalnya kamu merasa jadi korban pinjaman online ilegal atau ngerasa dirugikan oleh penyedia pihak pinjaman, laporkanlah kepada OJK atau pihak berwenang teman Pro 2. Karena OJK menyediakan kanal pengaduan untuk menangani masalah terkait pinjaman online ilegal.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
3: Keren betul Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Ya teman Pro 2 formasi pukul 9 lewat 54 waktu Indonesia Barat, ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya dari pembahasan kita tadi nih, pinjaman online memang ya bisa memberikan solusi cepat saat kondisi keuangan kita mendesak. Tetapi kita harus lihat nih, bahaya dan resikonya itu nggak bisa kita anggap sepele. Untuk itu teman Pro 2 penting banget bagi kita untuk bijak dalam memilih para peminjam ya, khususnya untuk memilih penyedia pinjamannya. Jadi jangan lupa untuk memeriksa syarat dan ketentuan dengan teliti, serta memastikan nih kalau misalnya mereka bisa memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu. Nah, dengan pendekatan yang hati-hati dan juga cermat, tentunya bahaya daripada pinjaman online bisa diminimalisir teman Pro 2. Dan ini juga mengakhiri pembicaraan kita pada pagi hari ini, karena selanjutnya bakal dilanjutkan dengan acara Pro 2 lainnya nih. Masih ada Santai Siang yang bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 15 sore nanti. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Tahukah kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: kasih.
1: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Untuk di Pro 2 Hitlist kali ini, kita bakal ngebahas band yang lagunya penuh semangat. Ini dia, Niji.

Aji terbentuk di Jakarta tahun 2002, band ini digawangi oleh Giring Ganesha di vokal bersama Ariel dan Rama di gitar, Randy di keyboard, Andro di bass, dan Adrian di drum. Mereka hadir dengan warna pop rock modern yang energik, segar, dan dekat dengan anak muda.

Tahun 2006, Niji langsung melejit lewat album Breakthrough, lagu Hapus Aku, Biarlah, dan terutama Laskar Pelangi menjadikan Niji fenomena nasional. Laskar Pelangi bukan sekedar lagu, tapi simbol harapan dan mimpi yang membuat Niji dikenal lintas generasi.

0: 2017, Niji memasuki fase baru saat Giring memutuskan keluar dari band. Namun Niji memilih tetap melangkah, menghadirkan vokalis baru dan terus menjaga semangat yang menjadi ciri khas mereka sejak awal.
1: Telah berputar.
0: Hingga kini Niji tetap berdiri sebagai band yang membawa pesan optimisme dan energi positif. Dan inilah sebuah cerita tentang mimpi, semangat, dan musik yang terus menyala. Niji.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kembali lagi di Legend of the Beat, teman Pro 2. Di Pro 2 Hit List kali ini, kita akan mengenang band pop Indonesia yang lagunya identik dengan kisah cinta, penantian, dan juga patah hati. Dan inilah dia, Samson.

Samson terbentuk di Bandung tahun 2003, berawal dari band indie yang manggung dari kafe ke kafe. Samson perlahan membangun nama dengan musik pop melankolis yang mudah diterima. Formasi yang dikenal luas menghadirkan Bam sebagai vokalis dengan karakter suara tinggi dan emosional yang menjadi ciri khas Samson.

2006, Samson meledak lewat album Naluri Lelaki. Lagu-lagu seperti Naluri Lelaki, Kenangan Terindah, dan Di Ujung Jalan menguasai tangga lagu dan menjadikan Samson salah satu band pop terpopuler di era itu. Lirik sederhana, musik lembut, dan vokal yang penuh perasaan membuat lagu-lagu Samson dekat dengan banyak pendengar.

pada tahun 2013, Samson memasuki fase baru. Bams memutuskan keluar dari band, meninggalkan suara ikonik yang telah melekat kuat. Meski berat, Samson memilih untuk tetap melangkah dan beradaptasi dengan vokalis baru.

Hingga kini Samson masih berkarya dan hadir di panggung-panggung musik Indonesia. Dan inilah Legend of the Beat, sebuah cerita tentang cinta, kehilangan, dan lagu-lagu yang tetap hidup, Samson.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga sama keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Welcome semua Brode Jambi, teman terbaik kamu. 35 menit ya, lepas dari formasi 12 siang hari ini. Dan masih bareng samanya untuk di Santai Siang di hari Rabu 8 Juli 2026 ya. Untuk siang hari ini mau Pro 2 karena cuacanya aduh bersahabat banget ya. Gak panas, gak hujan ya, mendung-mendung aja gitu. Jadi ini kayaknya emang enak banget kalau kita berada di luar ruangan ya. Kayaknya sih. Oke, untuk siang hari ini karena ini juga berpas-pasan dengan jam istirahat siang ya. Jadi kali ini aku bakal bahas ada beberapa rekomendasi menu makan siang yang enak disantap ya dengan cuaca yang sedang bersahabat kali ini. Dan pastinya buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang ini sudah memikirkan banget untuk beralih ke pola hidup yang sehat dan ingin memulai dari makan makanan yang sehat. Nah, siapa yang sudah mencoba untuk merubah kebiasaan dari mengkonsumsi nasi merah ke nasi putih ke nasi merah maksudnya. Kalau aku belum ya. Jadi emang kayak gimana ya? Kayak berat banget. Karena dengerin kata orang ya, katanya tuh rasanya tuh gak senikmat nasi putih. Tapi gak tahu deh ya. Tapi sehatnya mungkin itu nasi merah ya. Jadi buat kamu yang mungkin bisa membiasakan diri untuk mengubah kebiasaan ya, untuk bisa mengkonsumsi nasi merah itu bagus ya. Yang jelas apapun yang dimakan untuk siang hari ini, kalau bisa secukupnya nah, itu bisa juga dipadu-padankan dengan lauk ayam panggang ya, tumis buncis sama wortel gitu ya, serta dengan buah segar. Nah, karena memang langkah baiknya kita tidak men-skip buah dan sayur ya. Walaupun memang untuk sayur itu juga secukupnya, jangan berlebihan ya. Atau mungkin yang gak suka ayam, ternyata memang ada loh orang yang gak suka sama ayam teman Pro 2 ya. Jadi sukanya itu mungkin telur atau ikan ya. Tapi ada juga yang gak suka sama ikan. Nah, nah kalau misalnya kalian salah satu orang yang memang picky eater ya. Jadi kalau makan itu memang milih-milih banget ya. Dan alhamdulillah aku termasuk orang yang bisa makan apa aja ya, asal halal ya. Jadi mungkin kalau ikan itu bisa kayak ikan bakar atau ikannya dipepes ya. Nah, ditambah dengan sayur yang bening dan sedikit nasi. Nah, kalau kamu gak bisa makan protein hewani, ya udah kita ke sayur aja ya. Ada salad sayur yang bisa ditambah telur rebus atau ya udah nggak usah telur deh, tahu tempe gitu ya sebagai sumber proteinnya. Mungkin mau dibuat salad sayur bisa, atau gado-gado ya bisa nih teman Pro 2 ya. Atau memang sekarang ini lagi pengen yang berkuah nih, kita bisa kayak mencari makanan yang kayak sup-supan gitu ya, sop ayam terus juga sop daging ya, kalau bisa ditambahin sayur juga. Nah, pastinya ini cocok banget untuk dimakan siang ini teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin suka banyak sayurnya, mungkin bisa kayak dicoba capcay ya dengan ayam atau udang. Waduh, ini disajikan dengan nasi cukupnya juga enak banget ya, nasi hangat gitu teman Pro 2 ya. Yang jelas agar makan siang lebih sehat, isi setengah piring dengan sayuran dan pilih sumber protein seperti ikan, ayam yang tanpa kulit ya, kemudian telur, atau kalau nggak suka bisa diganti dengan tahu tempe ya. Dan pastikan batasi makanan yang digoreng dan minuman yang tinggi gula. Nah, kalau bisa minum air putih aja ya, yang cukup gitu teman Pro 2 ya, sebelum dan setelah makan. Karena untuk makan siang yang sehat tuh gak harus mahal atau ribet ya. Yang penting piring kamu berisi dengan gizi seimbang, biar tubuh tetap bertenaga dan aktivitas sampai sore itu tetap lancar ya.

0: Gila ya Zah, baru 5 menit buka sosmed, isinya orang pamer lifestyle semua. Jadi ngerasa ketinggalan zaman banget gue, kalau cuma dasteran di rumah.
1: Penyakit zaman sekarang itu mah, emang kenapa? Kamu ngerasa kurang hits karena nggak ikut estetik nongkrong tiap hari?
0: Ya gitu deh, kadang capek sendiri, pengen kelihatan sempurna di depan orang. Harus update ini itu, biar dianggap produktif.
1: Yan, dengerin deh. Gaya hidup yang keren itu bukan soal ikut-ikutan tren atau seberapa banyak likes yang kamu dapat. Percuma kelihatan sempurna di layar, tapi aslinya kamu stres berat.
0: Tapi kan lingkungan kita sekarang standarnya gitu, Zah.
1: Nah, itu dia. Lifestyle yang beneran asik itu soal keseimbangan. Kapan kamu harus kerja keras, kapan kamu harus istirahat total, sama gimana kamu jaga kesehatan mental kamu. Gak harus selalu terlihat wah kok.
0: Jadi, gak apa-apa ya kalau kamu lebih milih baca buku di kamar daripada maksa ikut nongkrong di tempat mahal cuma buat foto.
1: Ya gak apa-apa banget lah. Yang penting kamu nyaman, bahagia, dan ngerasa diri kamu berkembang. Mending kurangin overthinking, pilih lingkungan yang emang bawa energi positif buat kamu.
0: Bener juga sih, gaya hidup terbaik itu emang yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan jadi orang lain.
1: Tepat. Yuk, mulai sekarang kita jalani hidup yang lebih sadar aja. Lebih bermakna buat kita, bukan buat orang lain.
0: Cheers buat hidup yang lebih tenang dan bahagia.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Pemegang rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia masih dipegang oleh striker asal Jerman Miroslav Klose. Striker yang terkenal dengan sundulan kepalanya ini berhasil mencetak total 16 gol di Piala Dunia. Memainkan total 24 laga, torehan gol Klose dicetaknya dalam 4 edisi Piala Dunia. Memulai debutnya di Piala Dunia 2002, Klose yang saat itu berusia 24 tahun berhasil mencetak 5 gol. 4 tahun setelahnya, Klose juga berhasil mencetak 5 gol saat Jerman menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Meskipun gagal menjadi juara, Klose berhasil mentasbihkan diri menjadi top skor Piala Dunia 2006 setelah unggul 2 gol dari Ronaldo maupun Zinedine Zidane. Klose kembali menunjukkan ketajaman dengan mencetak 4 gol di Afrika Selatan 4 tahun setelahnya. Akhir perjalanan Klose ditutup dengan gelar Piala Dunia 2014 di Brazil. Di Brazil, Klose berhasil mencetak 2 gol tambahan yang membuatnya berhasil melewati torehan gol milik Ronaldo. Istimewanya lagi, gol kemenangan Klose dicetak saat Jerman menghajar habis tuan rumah Brazil.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

itu ternyata juga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Di dalam dunia medis ada kondisi yang bernama hiponatermia atau intoksikasi air. Nah, ini terjadi ketika kamu minum air terlalu banyak sampai ginjal tuh nggak sanggup untuk memprosesnya. Efeknya, kadar natrium atau garam di darah kamu tuh langsung encer dan turun drastis. Jadi natrium yang anjlok ini bakal bikin cairan masuk ke dalam sel tubuh secara berlebihan dan menyebabkan membengkak ya, membengkak termasuk juga sel otak kamu. Nah, jadi gejala ini mulai dari pusing, mual, kram otot sampai penurunan kesadaran. Nah, jadi memang alangkah baiknya kita mengkonsumsi air putih gitu ya, air mineral yang tidak ada kandungan gulanya gitu teman-teman pro 2 ya, tapi jangan terlalu ekstrim ya, karena memang akibatnya efeknya itu juga nggak baik ke tubuh kita teman-teman pro 2 ya. Dan masih juga dalam kondisi yang ekstrim, ini kita nanti akan merasa kayak sakit kepala juga ya. Terus juga karena kamu terlalu overdosis untuk minum air putih gitu kan ya. Terus juga kayak kebingungan, halusinasi ya. Nah, sampai yang hal yang mengerikannya sampai kematian gitu teman pro 2. Nah, tapi jangan sampai ya. Tapi berapa sih takaran yang pas untuk minum air putih gitu ya? Nah, umumnya minumlah sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari atau disesuaikan dengan rasa haus dan kamu juga bisa melihat warna urin kamu ya. Kalau misalnya sudah kuning pucat itu ideal ya. Jadi jangan minum banyak sekaligus juga ya teman pro 2. Jadi kita harus kayak beri jeda biar ginjal bisa bekerja dengan normal. Gitu teman pro 2 ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya. Apalagi yang mungkin kemarin ya habis nangisin Portugal ya. Udah banyak tuh air matanya keluar ya. Jadi jangan lupa minum yang cukup ya teman-teman berdua.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi di Santai Siang Tuan Pro 2, 27 menit formasi 13 siang ya. Untuk hari ini, buat kamu yang ulang tahun di 8 Juli 2026, aku ucapin happy birthday ya. Sekaligus nih Tuan Pro 2, kalau hari ini ya di ulang tahun kamu, di tanggal 8 ini Tuan Pro 2 di bulan Juli, itu menjadi hari peringatan, hari menjadi anak kecil lagi, untuk ajak orang dewasa mengenang masa kecil. Jadi Tuan Pro 2, buat kamu yang ulang tahun nih, kamu bisa menjadi anak kecil ya, bilang sama siapa? Orang tua kamu atau sama papa mama kamu ya. Atau semuanya malah menjadi anak-anak kecil nih. Jadi memang ini unik banget ya. Ada namanya peringatan Be a Kid Again Day ya. Jadi hari menjadi anak kecil lagi. Peringatan ini bertujuan untuk mengajak orang-orang dewasa untuk kembali mengingat dan merasakan kenangan masa kecil yang menyenangkan. Nah, selama ini masyarakat menuntut orang dewasa ya untuk bersikap serius dan sibuk dengan dunia kerja sampai lupa meluangkan waktu bersantai. Nah, oleh karena itu, hari ini menjadi momen untuk bisa kembali menikmati kebahagiaan sederhana seperti saat masih anak-anak ya, dimana kita kayaknya waktu masih kecil itu gak ada beban ya, bebannya cuma di PR ya, bebannya cuma di apa namanya, kayak membagi waktu mau main sama si A atau sama si B gitu, kayak mencoba permainan-permainan lagi ya, yang mungkin kemarin kalah pokoknya hari ini harus menang, bebannya hanya itu-itu aja. Dan kayaknya bisa jadi bebannya itu kalau disuruh tidur siang ya, disuruh mandi ya, disuruh jagain adik ya gak sih? Lagi asik-asik main malah disuruh jagain adik ya kan. Nah, bebannya itu aja kalau anak kecil ya. Dan aku juga ingat banget ada satu momen yang buat aku pengen banget jadi orang dewasa saat itu, karena memang aku tidak menyukai yang namanya susu. Anak kecil tuh kayaknya dulu tuh wajib banget untuk minum segelas susu ya setiap hari, bahkan dua kali dalam satu hari itu harus banget minum susu. Nah, aku nggak tahu kenapa emang anti banget sama minum susu teman Pro 2 ya. Dalam bentukan gelas ya, kalau waktu kecilnya mah aku nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya susu formula itu benar-benar yang kayak aku tersiksa banget dan ingat banget momennya, karena memang aku nggak suka minum susu Tuan Pro 2, dan aku berharap biar cepat dewasa jadi aku nggak perlu lagi untuk minum segelas atau dua gelas susu dalam satu hari ya. Kemudian bebannya itu harus tidur siang. Nah, bayangin aja kita udah kayak semangat banget pulang sekolah, langsung kayak ntar kita main ya, ntar aku ke rumah kamu ya, gini gitu kan ya. Tahu-tahu disuruh tidur siang ya, suruh tidur siang, bangunnya tuh kan udah sore tuh, disuruh mandi, terus kayak disuruh minum susu. Aduh, berat banget beban aku waktu kecil ya. Akhirnya kalau kalian apa nih kira-kira beban yang kalian rasakan yang masih kalian ingat ya di waktu kecil? Aduh, boleh deh berbagi apa nih? Berbagi cerita ya. Ntar aku bacain kalau kamu WhatsApp di 0811743909 ya. Jadi buat kamu yang ulang tahun di hari ini, ya bolehlah untuk menjadi merasakan anak kecil lagi ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Oke, masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk siang hari ini, masih di Santai Siang, 49 menit lepas dari Farmasi 13 siang hari ini, dan masih bareng sama Nia. Sampai hilang ya suaranya ya. Oke, jadi siang ini teman Pro 2, aku mau ngebahas buat teman Pro 2 yang mungkin ada keinginan untuk liburan ya ke Vietnam. Nah, ini baru aja beritanya rilis. Ternyata ada aturan terbaru liburan ke Vietnam untuk warga negara Indonesia per tanggal 15 Juli 2026 ya. Jadi Vietnam ini memang menjadi salah satu destinasi liburan favoritnya warga negara Indonesia juga ya. Pokoknya termasuk lah gitu. Nah, karena di sana tuh katanya biaya hidup itu terjangkau ya, makanannya juga enak gitu, hingga bebas visa itu menjadi alasan negeri naga biru itu menjadi pilihan. Tapi baru-baru ini pemerintah Vietnam itu mengubah aturan bebas visa untuk masuk untuk warga negara Indonesia. Nah, jika sebelumnya WNI itu bisa menikmati fasilitas bebas visa selama 30 hari. Nah, kalau sekarang itu hanya maksimal 14 hari. Ya enggak apa-apalah ya, enggak usah lama-lama banget gitu. Dan kabar ini disampaikan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Hanoi melalui unggahan Instagram, kamu bisa lihat di @IndonesiaHanoi ya. Jadi pemegang paspor biasa Republik Indonesia kini dapat memasuki Vietnam tanpa visa selama maksimal 14 hari ya, khusus untuk tujuan wisata dan kunjungan keluarga gitu teman Pro 2 ya. Dan masih juga aturan ini akan mulai berlaku di tanggal 15 Juli 2026. Nah, oleh karena itu KBRI Hanoi ini menghimbau agar WNI yang akan melakukan perjalanan ke Vietnam untuk memastikan bahwa rencana perjalanan telah sesuai dengan ketentuan tersebut ya. Akhirnya kalau gitu mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semuanya biar enggak kebablasan di sana sampai 1 bulan ya.

0: Udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya. Katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya benar sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu. Malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya. Mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, gila.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

0: 90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini, dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh nggak salah, teman Pro 2. Tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi siang malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi gak optimal. Bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi gak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih, teman Pro 2. Ini si pemantik. Jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka gak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir, jadi gak kemana-mana. Nah aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang, otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah untuk aturan minumnya untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah kita sering mikir ya, ah yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.
1: Start it.

Di masa ku terlahir, orang-orang seakan berlari terburu-buru ke arah yang sama. Tapi bertabrak-tabrakan, saling menginjak dan tidak menghiraukan. Arah yang tidak tertera di lambang mata angin, arah yang juga tidak tertera di warisan kebajikan dan ingatan nasihat. Arah yang ternyata tidak ada yang tahu itu di mana. Kau terlahir di masa maha chaos.

Di masa kau terlahir, orang-orang mempercayai Tuhan mencipta alam semesta sebagai mitos yang membuat orang-orang menghentikan mesin-mesinnya, turun dari pelananya, tertegun, tersenyum, dan bahkan menangis saat ceritanya didongengkan. Ketika dongengnya usai, mereka mulai lapar, menyalakan mesin-mesinnya lagi, meloncat ke pelananya lagi, lalu berputar, gila, dan menggerus rakus lagi. Kau terlahir di masa maha tak tahu malu.

Di masa terlahir, orang-orang tidak bertegur sapa seperti manusia. Setiap mereka mempunyai wakil berupa angka atau kode yang dengannya setiap mereka bisa menjadi siapa saja yang bukan dirinya dan bertemu dengan siapa saja yang sebenarnya tidak ada. Daging bertemu daging tidak lagi penting. Hati bertemu hati tidak lagi sejati. Kau terlahir,

Di masa aku terlahir, orang-orang berlomba menuju masa depan yang cerah. Seakan berhak menggenggam dunia yang sangat luas tak berbatas ini dengan telapak tangan dan ujung-ujung jarinya. Mereka kegirangan, heran, lupa berkedip, lupa menoleh, lalu tidak sadar bahwa mereka hanya melihat satu titik kecil dan melupakan sisa luasnya semesta.

hidup di bawah matahari yang bersinar sempurna, sesempurna mataharimu sekarang, menerangi setiap jimpit ruang yang kita jejaki. Tapi tetap saja orang-orang itu menyambar dan menendang apa-apa yang mereka temui. Sepertinya mereka sengaja.

Masa terlahir orang-orang dengan hidup sempurna tercontoh rapi di kotak dengan ukuran diagonal dalam kunci. Bercahaya dan bersuara, menangkap dan menyiarkan pesan-pesan yang beragam rupa dan cara, yang pada akhirnya tersimpulkan beli, beli, beli, beli, beli dan beli. Jika tidak mampu mengikutinya, maka terlemparlah kita diintipnya kasta yang berarti hina. Kau terlahir di masa maha beli.

masa kau terlahir. Orang-orang bersepakat bahwa ajaran terpopuler adalah ajaran membenci. Ajaran ternorak adalah ajaran mencintai. Batu, parang, dan peluru adalah jajanan laris manis. Cium dan peluk adalah jualan yang tak pernah laku lagi. Semakin kamu benci, semakin kau diakui. Semakin kau mencintai, semakin kau dijauhi. Kau terlahir di

masa kau terlahir, orang-orang tersediakan jalan dan jembatan yang dibangun panjang dan kokoh, siap menghantarkan kemana saja. Tapi ada satu jalan yang sangat diminati, berjubullah orang-orang di situ, adalah jalan pintas. Karena setapak demi setapak adalah buang waktu, bukan lagi proses. Karena belokan dan tanjakan adalah kebingungan yang memutus asakan, bukan lagi tantangan. Kau terlahir di masa maha pendek.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa

tubuhmu berdiri sambil mencuci piring, melakukan gerakan yang diulang lagi, dan berdiri tenang mengatur nafas, itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: boost.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman Pro 2 FM, selamat sore. Ya, teman Pro 2, sore hari ini udah ada Hafiz yang nemenin teman Pro 2 semua. Seperti biasa, teman Pro 2 FM di sore hari ini di sore ceria ya, di hari Rabu di 8 ini bulan Juli ya, teman Pro 2 FM nih di bulan Juli di 2026. Nah, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga sehat selalu teman Pro 2 FM-nya dimanapun berada, yang lagi beraktivitas, semangat beraktivitasnya, mungkin baru memulai kali ya. Nah, buat kamu semua juga teman Pro 2 yang lagi di jalan, mungkin yang lagi mau siap-siap pulang kantor, lagi dengerin Pro 2 FM, pokoknya hati-hati di jalan teman Pro 2 FM ya, jangan ngebut ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan teman Pro 2. Ada keluarga yang menunggu di rumah ya, jadi santai aja, sore-sore macet gitu ya, gak perlu buru-buru banget deh, penting selamat sampai tujuan ya. Oke teman Pro 2, seperti biasa hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam tentunya dengan informasi yang menarik buat kamu. And then tentunya dengan lagu-lagu yang hits ya dari Pro 2 FM Jambi. Jadi sambil dengerin nanti Hafiz ya share informasi buat kamu teman Pro 2, dan tentunya dengan lagu-lagu yang keren dari Pro 2 ya. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai sentrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

Ya, teman Prado FM nih, NCT 127 yang mengumumkan bakal melakukan comeback dengan merilis album studio ke-7 pada 24 Agustus 2026 mendatang. Dan teman Prado 2, kabar tersebut dikonfirmasi oleh SM Entertainment setelah sebelumnya dilaporkan oleh May Daily dilansir dari laman Sumpi ya. Dan agensi menyampaikan bahwa comeback tersebut menjadi yang pertama bagi NCT 127 dalam sekitar kurun waktu 2 tahun ya. Dan sebelumnya grup tersebut merilis album studio ke-6 berjudul Walk pada Juri 2024. Dari SM Entertainment nomor 2 juga mengajak penggemar untuk memberikan dukungan terhadap album terbaru grup tersebut. Dan comeback kali ini akan diikuti oleh 5 anggota ya, yakni Johnny, Taeyong, Juta, Jaehyun, dan juga Haechan. Dan menurut sumber ya, Taeyong dan Jaehyun sudah menyelesaikan wajib militer mereka. Sementara itu Doyoung dan Jungbo ini masih menjalani masa dinas sehingga tidak berpartisipasi dalam promosi album. Dan nanti bakal melakukan konser mereka, turunnya bakal dibuka di Seoul ya, di KSPI Dome. Dan setelah ada konser di Seoul, bakal dijadwalin mengunjungi Jakarta, Hong Kong, Singapura, Bangkok, dan juga Taipei. Dan comeback album studio ke-7 dan juga pemutar dunia ini menjadi pertanda baru dimulainya aktivitas NCT 127 pada paruh kedua 2026.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Ya, Tama Prado FM, ini tim para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko, Tama Prado FM. Dan prestasi ini menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 ya. Dan atlet Kate Swagumilang nih menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta beregu campuran kompon ya. Satu medali perak lainnya ini diperoleh pasangan Holidin dan juga Noviera Ros pada nomor mixen tim rekruf. Dan pelatih para panahan Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Dan turnamen Hyundai World Archery Para Series 2026 tersebut nih digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli kemarin, Teman Pro 2. Dan dia menyatakan alhamdulillah bisa lolos hingga final di 3 nomor Paralimpik, Teman Pro 2, di nomor Recurve Mixen Team, Compound Mixen Team, dan juga Individual Compound. Dan Teman Pro 2 FM, dia menjelaskan pada saat pertandingan ya, bahwa tiupan angin kencang di arena pertandingan ini menjadi tantangan besar bagi para atlet. Adaptasi panggung yang belum maksimal menyebabkan adanya perbedaan performa atlet pada setiap babak kualifikasi. Dan dia menurutnya sebagai evaluasi kedepannya akan memperbanyak alternate shoot di momen-momen latihan atau masa prakompetisi. Dia menilai tim dari India dan juga Korea Selatan masih menjadi kompetitor terberat bagi sekuat Indonesia. Dan Indonesia sendiri menempati peringkat kelima bersama dengan Korea Selatan dan juga tuan rumah Republik Ceko. Dia juga menambahkan bahwa atlet nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia sudah mengantongi tiket untuk berlaga dan India juga berhasil menduduki posisi pertama sebagai juara umum pada turnamen internasional tersebut. Dan Ken Swagumilang nih, atlet para panahan asal Sidoarjo, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian prestasi tersebut ya. Dan tim Indonesia rencananya akan bertolak mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada September mendatang. Dan dia kini mulai memfokuskan diri untuk menghadapi persaingan ketat dalam ajang olahraga tingkat Asia. Dan atlet berprestasi tersebut sudah mempersiapkan program latihan khusus guna meraih target pribadi pada ajang yang lebih besar.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

teman Pro 2 FM nih, aktor laga Indonesia Iko Uwais nih kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional ya. Nah, kali ini dia dipercaya nih bakal memerankan tokoh antagonis the utama ya dalam film aksi thriller Tiongkok yang berjudul Wings of Dread, teman Pro 2. Dan dalam film tersebut ya, Iko akan berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial nih. Dan aksinya kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang air marshal bernama Gu Chayong yang diperankan oleh Ashton Chen. Nah, cerita itu bermula ketika Gu Chayong tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Tapi situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpangi ini dikuasai oleh kelompok bersenjata. Dan dalam latar utama di dalam kabin pesawat ini, Wings of Dread ini menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan juga penuh tekanan. Trailer film tersebut menampilkan aksi cepat dan juga brutal ya, di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa semakin menegangkan, teman Pro 2. Dan film ini mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda ya, di mana silat khas Iko Uwais yang bakal dipadukan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Ashton Chen, teman Pro 2. Dan penampilan Iko sebagai tokoh antagonis juga pastinya mencuri perhatian penggemar, teman Pro 2. Karena karakter yang diperankan ya, ini memang mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sama Iko Uwais sebelumnya ya. Nah, meski memang mengangkat tema pembajakan pesawat yang memang cukup sering muncul gitu ya, tapi Wings of Dread ini, teman Pro 2, menawarkan dinamika yang baru ya. Lewat duel dua bintang aksi Asia tersebut ya, nuansa pertarungan yang intens, ini akan membawa atmosfer brutal ala Drake ke dalam kabin pesawat. Dan Wings of Dread ini juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform streaming Iki. Dan film tersebut telah tersedia secara eksklusif di layanan tersebut sejak 3 Juli 2026 ya, tapi baru tersedia di platform Tiongkok aja nih. Dan bakal hadir di bioskop Indonesia nih pada Agustus 2026 ya, tapi sampai hari ini jadwal penayangan resminya nih masih belum diumumkan.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang,
2: korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore teman Pro 2 FM ya. Masih bareng Hafiz sore hari ini di 17.15 teman Pro 2 di sore ceria. Di cuaca yang ya ini kayak mau hujan ya. Tapi enggak apa-apa teman Pro 2 karena tadi pagi pas Hafiz main bola tuh lumayan berasa panasnya ya gitu. Nah, teman Pro 2 FM nih kita bakal ngomongin satu topik hari ini nih teman Pro 2. Tentang kulkas. Emang mau ngomongin apa sama kulkas ya? Jadi kita mau berdua. Banyak orang nganggap nih kulkas itu, mungkin kita juga ya gitu. Mungkin buat teman berdua juga pasti masih menganggap pikiran yang sama di bawah kulkas itu adalah tempat paling aman untuk kita nyimpen berbagai makanan ya. Jadi ketika ada makanan sisa ataupun bahan makanan yang belum habis gitu ya, banyak nih dari kita yang langsung masuk memasukkannya itu ke dalam lemari pendingin supaya lebih awet dan gak cepet basi. Tapi ternyata teman Pro 2 nih, justru ternyata ya ada beberapa makanan yang kalau disimpan terlalu lama dalam kulkas, ini justru bisa jadi bumerang ya. Bahkan nih dalam beberapa kasus, cara penyimpanan yang kurang tepat ataupun durasi penyimpanan yang terlalu lama, itu bisa ningkatin risiko pertumbuhan bakteri atau menurunkan kualitas makanan. Bahkan bisa jadi berbahaya kalau dikonsumsi teman Pro 2. Nah, dilansir dari laman Only My Health dan juga Daily Positive Info nih, ada beberapa jenis makanan yang memang perlu perhatian khusus saat disimpan teman Pro 2. Jadi penting nih untuk kita tahu ya makanan apa aja yang sebaiknya tidak disimpan terlalu lama supaya tetap aman dikonsumsi gitu. Yang pertama nih teman Pro 2, nasi yang udah dimasak. Yang memang ini makanan pokok yang hampir selalu ada di rumah ya teman Pro 2. Karena sering dimasak dalam jumlah banyak nih, tidak sedikit orang yang memilih menyimpan sisa nasi di kulkas untuk dikonsumsi kembali esok hari. Apalagi kalau dibikin nasi goreng tuh kata orang enaknya nasi dari kulkas katanya gitu, dingin gitu ya. Kayak jadi perak gitu. Tapi teman Pro 2 nih, nasi matang ini harus ditangani dengan benar ya. Karena kalau terlalu lama dibiarin pada suhu ruang sebelum dimasukkan ke kulkas, bakteri seperti Bacillus cereus itu bisa berkembang dan juga menghasilkan racun yang nggak selalu hilang gitu ya. Meskipun nasi itu udah dipanasin lagi. Jadi memang setelah nasi matang dan udah cukup dingin, nah kalau kamu pengen disimpan di kulkas tuh harus segera ya dalam wadah tertutup terus masukin ke kulkas. Dan hindari menyimpan nasi selama berhari-hari tanpa memperhatikan kualitasnya.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya teman Produ FM, selanjutnya nih makanan yang bisa jadi racun kalau disimpan terlalu lama di kulkas itu adalah kentang yang udah dimasak ya. Jadi kayak kentang rebus, panggang, ataupun berbagai olahan kentang lainnya nih juga termasuk makanan yang perlu diperhatikan pada saat menyimpannya nih. Nah, jika kentangnya sudah dimasak dibiarkan terlalu lama atau tidak disimpan dengan baik ya, risiko pertumbuhan bakteri itu bisa meningkat. Dan selain itu juga teman Produ, tekstur dan kualitas nutrisinya juga bisa menurun seiring waktu. Jadi memang saat simpan makanan di kulkas, pastiin kentang ditempatkan dalam wadah tertutup dan dikonsumsi dalam waktu yang wajar. Jangan mengkonsumsi kentang yang sudah berubah warna, berbau gak sedap, ataupun punya tekstur yang tidak normal. Peter's really looking for his nightmare, man. They don't wanna see little baby with the Barbie.

0: Heavy on the ski mask too. And the ski mask ain't for the pandemic. It go with the semi, pay the pretty dear penny.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Ya, nomor 2 selanjutnya nih ada jamur ya, yang dikenal sebagai bahan makanan yang kaya nutrisi dan juga sering digunakan di dalam berbagai hidangan. Tapi jamur juga termasuk bahan makanan yang cukup sensitif ya nomor 2 terhadap penyimpanan nih. Jadi setelah dimasak nih, kandungan protein dan juga komponen lainnya yang ada pada jamur itu bisa mengalami perubahan jika disimpan terlalu lama. Dan selain itu juga nomor 2 teksturnya juga bakal cenderung cepat berubah ya dibandingkan sama bahan makanan lain nih. Jadi memang para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi jamur sesegera mungkin setelah dimasak nih. Jika memang harus disimpan, pastiin menggunakan wadah yang benar-benar bersih dan juga kedap udara dan juga tidak disimpan terlalu lama. Terus juga ada sayur bayam teman berdua yang merupakan salah satu sayuran yang kaya vitamin dan juga mineral ya. Tapi bayam yang sudah dimasak ini membutuhkan perhatian khusus nih pada saat penyimpanan teman berdua. Dan menurut sejumlah ahli nih, bayam ini mengandung nitrat alami yang bisa mengalami perubahan jika makanan yang apa ya kayak bayam yang tidak apa ya disimpan ini kayak dipanasin berulang kali dan juga disimpannya itu nggak benar itu. Jadi kalau ingin menyimpan bayam matang, pastiin segera dimasukin ke dalam ini ya apa kulkas setelah suhu yaitu turun. Selain itu juga hindari nih memanaskan bayam berkali-kali karena bisa mempengaruhi kualitasnya teman Pradua dalam juga di apa kualitas dan juga keamanan ya. Jadi bayam ini bukan termasuk makanan yang tidak bisa disimpan di kulkas, tapi harus disimpan dengan cara yang tepat dan tidak terlalu lama.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.
3: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.

0: Ini teman Pro 2 FM nih, yang terakhir ya teman Pro 2, makanan yang bisa menjadi racun kalau disimpan terlalu lama di kulkas itu adalah telur ya. Jadi telur rebus maupun olahan telur yang lain nih yang sering dijadikan menu praktis untuk berbagai kesempatan ya teman Pro 2. Ini bisa jadi bumerang nih kalau kita tuh menyimpannya nggak benar ya, apalagi kalau kita simpan melebihi batas waktu yang kita perlukan atau yang memang sudah seharusnya gitu. Nah teman Pro 2, jadi kalau telur matang ya disimpan terlalu lama, terutama dalam kondisi kurang higienis ya, risiko pertumbuhan mikroorganisme ini bisa meningkat nih. Selain itu juga aroma dan rasa telur itu juga bisa berubah ya, sehingga memang nggak layak untuk dikonsumsi. Nah untuk menjaga kualitas yang disimpan telur matang dalam wadah tertutup dan juga konsumsi dalam waktu yang sesuai ya. Nah jika muncul bau tidak sedap ataupun perubahan tekstur yang mencurigakan, sebaiknya jangan dikonsumsi lagi. Nah teman Pro 2 FM, ini kulkas memang menjadi solusi yang praktis gitu ya untuk menyimpan makanan. Tapi bukan berarti semua makanan aman disimpan terlalu lama. Makanan yang disimpan terlalu lama sebaiknya memang apa ya, itu bisa menurun kualitasnya seiring berjalannya waktu.
1: I miss us.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1964 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.
1: Ya, sama Prado FM, sesaat lagi akan kita ikuti kumandang ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk, dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

من الشيطان الرجيم.

One.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
5: diperlukan sebagai
6: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bersama kita berdua tentunya masih dari lo di MLC Music Live Game.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Sebuah band. Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira, Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga.
1: 5 sih, harusnya.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Pak FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman, tetap di MLC
1: Music Lanjut.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC.
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sam Opancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali.
1: Ya.
0: Oh, iya. Yel dulu dong. Gimana yel ada?
2: Ada sih tadi ada gerakannya enggak?
0: Boleh. Dadah. Ayo 3 2 1.
1: Oke. Gede ya.
2: Kita bikin koreo dulu gimana?
0: Sayang sekali belum bikin ya sama Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya Sarno Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu.
1: Kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan. Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang tumbang suara di
0: band. Vokal. Faris okay. Vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando
1: main drum.
5: Saya Odi main keyboard.
0: Oke.
6: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, okay, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Okay. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang. Cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal dulu, sekalian aja maju-maju dikit lah di depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
1: Oh, itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak
1: ya. Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau?
3: Di bidang kreatif sih.
0: Oh, di bidang kreatif?
3: Di bidang kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
1: Oke.
3: Ya
2: musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor.
0: Mau kita promotor? Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke. Okay. Rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Aman. Oke. Jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project
1: soundtrack.
0: Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
6: Scoring itu adegan.
0: Oke.
6: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih.
0: Iya.
3: Lebih mudah lah ya. Bukannya begitu.
1: Untuk orang awam ya.

0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack, soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
1: Awalnya coba-coba.
2: Saya mau.
0: Awalnya ini ya.
2: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses
3: terus abis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Wow. Ternyata ada price listnya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
1: Ada tumbalnya.
0: Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Son of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
2: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu yang belum film dibuat,
2: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dalam ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk isu.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Tumam Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Tumam Bro 2.
2: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
2: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung jawab pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Tumam Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
2: Music Live Chat.

0: Oke, Mama berdua masih di MLC.
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Dua bulan.
1: Iya.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Gimana?
5: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Iya. Yeah.
5: Oh, yeah, sebenarnya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Haris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke. Okay.
0: Semua
5: nulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Yang enggak dong. Oke, okay, dan di berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
1: 11.
0: Nice, 11.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
1: 9
0: lagu. Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa?
5: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Ya ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
5: Okay. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 7-7 akhirnya check out juga gitu. Ya susah tuh.
1: Yang penting-penting
0: gitu ya. Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
0: Nah iya sih benar. Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Bagus banget sih. Mengelola hawa nafsu.
1: Bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
0: Yeah.
5: Kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lu bisa dapet.
0: Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Roro Haji Roma Inawa.
0: Ya benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah.
5: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian
0: sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
0: Iya
5: gitu,
0: sih.
5: Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi?
0: Gak bisa sih itu. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya.
0: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya, waktu nyaman gitu.
5: Oh enggak.
0: Oke.
5: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah ya Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah.
5: Dikasih izin untuk, apa namanya, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak penampakan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya keren.
5: Kita jadi sekarang
0: nih bagus banget.
3: Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja
0: cool aja.
3: San.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajar apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca dari suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah.
6: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui ya,
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini.
0: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sono Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Soalnya CKP-nya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: di MLC Music Live Chat nomor 2.
1: Dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, okay, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu loh dia. Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Iya. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
4: Enggak.
1: Banyak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Gila, itu ada laki.
3: Ya, gue lagi gak pengen bicara. Oh,
0: tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan di live chat, udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Devrita? Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Itu apa? Ada dia. Baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan jawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Nggak boleh diskon nih, nggak boleh.
3: Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
0: soundtracknya. Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya
1: ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ya.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu. Ya.
4: Kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke, Kalah Telak nih.
3: Ini yang Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo oh.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
4: Oh gitu. Siang.
3: Gitu. Siang. Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke.
3: Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Iya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: Bang. Iya. Oke, kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersiksa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersiksa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
0: sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman berdua, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Yemasi
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Banjar.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih Teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Banjar.
0: Sound of Banjar. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut nge-pop.
0: Oh iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca,
2: makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah Live session. Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya Teman Pro 2. Terima kasih.
1: Teman Pro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Banja. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Banja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah? Atau akan menyusul?
2: Video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi. Nyicil.
0: Yang pastinya harus ditunggu juga filmnya.
2: Bener banget.
0: Di apa tadi bulan apa?
2: Agustus.
3: Di bioskop. Nobar nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Raya.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Banja.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

90,9 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di jaga malam nih teman Pro 2. Teman Pro 2 seharusnya bahagia ya. Memiliki etika berkendara ya yang baik, ini adalah modal utama bagi sebuah komunitas untuk jaga keselamatan bersama dan mempertahankan cita positif di masyarakat. Di mata masyarakat khususnya.

khususnya ya. Nah, ketika berkendara dalam kelompok atau konvoy, ya lebih biasa dibilang touring lah ya. Tanggung jawab setiap anggota tuh menjadi lebih besar karena tindakan satu orang. Ini akan mencemirkan seluruh komunitas. Nah, di sini teman pro 2, kita bakal cerita tentang etika berkendara wajib bagi komunitas beserta cara-caranya tuh teman pro 2. Yang pertama, kalau menurut aku ya, teman pro 2, dan ini aku kutip dari laman Butinesia ya. Mematuhi rambu dan peraturan lalu lintas. Kenapa nih? Ya karena status sebagai anggota komunitas itu nggak memberikan hak istimewa ya di jalan raya. Setiap pengendara tuh wajib matuin lampu merah nih, marka jalan, batas kecepatan, dan nggak gunain jalur yang dilarang. Seperti ya contoh aja bahu jalan tol atau jalur sepeda. Melanggar aturan demi mempertahankan formasi konvoy itu adalah tindakan yang salah dan berbahaya banget loh teman pro 2. Dan juga ngormatin pengguna jalan lain. Jalan raya ya, kita tahu nih, ini adalah fasilitas umum, bukan milik pribadi atau kelompok. Dan komunitas itu tuh wajib memberikan prioritas kepada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran. Hindari perilaku intimidatif ya, seperti memaksa pengendara lain menepi karena ada konvoy atau memotong jalan secara agresif. Tapi gak hanya ini nih teman pro 2, etika ini ya, berkendara yang baik, dan ini ya etika berkendara yang wajib dimiliki komunitas yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia deh ya. Karena komunitas motornya adanya gak cuma di Indonesia. Nanti kita bakal cerita lebih dalam lagi tentang ini. Stay Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Menembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: นี่อ๋ออีนี่แสดงฟีร่าmales banget nih paling udah pastilah dia yang salah
1: baca sulit komentar sulit

Ya, Temu Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih Temu Pro 2. Enggak arogan dan nutup jalan secara ilegal. Ini juga salah satu ini ya, apa namanya? Etika berkendara yang wajib dimiliki komunitas nih Temu Pro 2. Sering banget ya kalau misalnya lagi konvoi komunitas itu memicu kekesalan masyarakat karena bersikap arogan seperti membunyikan klakson terus-menerus atau sengaja memblokir persimpangan jalan. Ya tujuannya ya memang agar rombongan tuh enggak terputus. Dan penutupan atau pengawalan jalan secara legal ini hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau misalnya enggak ada pengawal resmi, rombongan tuh harus rela terputus di lampu merah dan nunggu di tempat aman yang telah disepakati. Terus menggunakan perlengkapan berkendara standar, safety gear gitu ya. Kelengkapan berkendara itu adalah bentuk perlindungan diri juga nih, yang mutlak ya, untuk komunitas motor. Wajib menggunakan helm, standar resmi ya, SNI, jaket pelindung, sarung tangan, celana panjang, sepatu. Nah untuk komunitas mobil, itu menggunakan sabuk pengaman bagi seluruh penumpang ya. Ini adalah hal yang gak boleh ditawar. Perlengkapan yang rapi itu juga menunjukkan profesionalisme komunitas Teman Pro 2. Smile.

0: Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: Hey, wow, hey. I can't lie, I wanted you the first time that I saw you. Try to diss me till you realize I'm someone you could talk to. You been hurt over and over, tell me, what has it taught you? Soon as you fell for me, though, I had caught you. Dead your exes, don't let them haunt you. You know if day one was best for them, then they still want you. Still.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pun. Aku adalah kesadaran yang berkelindan dengan kesadaran-kesadaran yang lain. Beresonansi menciptakan gelombang-gelombang yang menghidupkan hidup. Aku adalah masa sekarang yang membiarkan masa lalu mengkristal menjadi sekarung ingatan dan merindu masa yang akan datang dengan sejuta misteri.

aku adalah yang kau butuhkan. Seperti aku membutuhkanmu dan menjadi esa menahan.

namun tak penting. Apakah aku tertinggal atau berpaut? Yang terpenting ialah kita yang senantiasa memaknai setiap derap langkah waktu yang teratur melintas menuju hitahnya. Aku adalah kau yang sejatinya tunduk pada harmoni. Mengakui bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan yang luhur.

Ya, Teman Pro 2 FM masih bersama kami di Jaga Malam nih, Teman Pro 2. Wah, Teman Pro 2 tadi sebelum kesini ya, aku bakal sebelum ke studio maksudnya. Tadi tuh kesempat mikir kayaknya bakal hujan nih. Karena tadi di jam-jam setengah 7 sampai jam 7 malam ya, itu tuh masih kota Klanaipura tuh masih diguyur hujan, Teman Pro 2. Nah, ternyata aktivitas di luar ruangan tentu akan sulit. Maksudnya bakal lebih sulit ya. Tetapi bagi sebagian orang nih, rintik hujan tuh menjadi sebuah ketenangan dan kenyamanan tersendiri. Apalagi kalau malam hari ya. Orang yang merasa bahagia saat hujan turun itu sering banget memiliki karakteristik yang berkaitan dengan kecerdasan loh, Teman Pro 2. Yang pertama ya, orang yang suka hujan, mereka tuh penuh imajinatif dan kreatif. Orang cerdas ya, itu biasa memanfaatkan waktu luang untuk berkhayal gitu, ngayal gitu ya, berpikir kreatif atau mengembangkan ide baru. Maka dari itu ya, waktu hujan itu adalah waktu yang disukai oleh orang-orang kreatif, karena ya, mereka tuh lebih nyaman dan produktif, mereka bisa terus memikirkan ide-ide baru saat cuaca sedang hujan tuh, Teman Pro 2. Terus punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ini merupakan salah satu ciri orang yang cerdas ya. Walau cuaca hujan di luar, mereka tuh akan lebih senang menghabiskan waktu di dalam rumah. Waktu tersebut tuh akan dimanfaatkan untuk membaca, mempelajari hal baru, atau mengeksplorasi hobi yang ingin ditekuni. Tapi gak hanya ini ya, ciri kepribadian dimiliki orang yang suka hujan. Masih banyak nih, Teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: Udah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman pro 2 apa menciri kepribadian dimiliki orang yang suka hujan? Penuh kesadaran ya. Alih-alih mengeluh karena cuaca yang gak bisa dikendalikan, orang yang menyukai hujan itu cenderung lebih reflektif ya. Dan sadar nih akan kondisi tersebut. Mereka tuh akan memilih untuk menikmati sesuatu yang nyaman dan menemukan kebahagiaan. Mereka tuh akan menikmati momen dengan pemikiran mendalam yang mungkin dianggap biasa nih oleh orang lain, seperti membaca buku sambil mendengarkan suara hujan atau nikmati teh hangat di dekat jendela. Dan mereka juga sensitif terhadap lingkungan dan emosi. Orang yang bahagia saat hujan turun ya cenderung lebih peka terhadap suasana yang dan perasaan dirinya maupun orang lain. Nah, maka dari itu nih, suasana hujan yang tenang itu sering banget terasa lebih nyaman bagi mereka dibandingkan dengan lingkungan yang terlalu ramai dan penuh stimulasi. Mereka tuh menikmati kesempatan saat hujan untuk menghabiskan waktu dengan diri sendiri atau orang-orang terdekat tuh, teman-teman Pro 2.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

0: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.
1: Saya mau panggil ke Anda.

ഹലോ, ini puisi pertama saya setelah berkeluarga dengan Agnes. Hari ini dia mau membacakan sebuah puisi. Puisi ini nanti akan ada di sampul album Pengen Teduh Berorkestrasi, Pengen Teduh Yamaha Lab & Lot.

atacan a Iván el más malo malo. Pada lirik-lirik yang ragu ini.

playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun gak ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah. Kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

Ya, Temong Pro 2 apa masih bersama kami di Jaga Malam nih, Temong Pro 2. Cinta, keluarga, persahabatan, dan berbagai pengalaman hidup itu sering banget ya ninggalkan jejak emosional yang mendalam. Ya, walaupun banyak nih yang memahami bahwa segala sesuatu itu bisa berubah dan berakhir. Gak semua orang mampu melepaskan masa lalu dengan mudah, Temong Pro 2. Nah, apakah kamu salah satunya nih, Temong Pro 2? Di sini ada beberapa orang yang dikenal memiliki keterikatan emosional yang kuat. Dan mereka tuh cenderung menyimpan kenangan, mempertahankan harapan, atau terus memikirkan hal-hal yang udah terlalu, bahkan bertahun-tahun kemudian. Orang ini adalah Virgo. Dia selalu nyimpan kenangan yang berarti gitu ya. Dan bahkan dia lakuin dengan konsisten. Yang menurut mereka, yang membuat mereka tuh sangat menghargai hubungan dengan keluarga, pasangan, teman, bahkan hewan peliharaan sekaligus nih. Ketika mereka mencintai sesuatu, keterikatan tersebut tuh bisa bertahan sangat lama banget. Bahkan setelah hubungan berakhir atau seseorang telah pergi dari hidup mereka. Dan Virgo itu masih sering mengenakan momen-momen tersebut, baik kenangan yang manis ya maupun yang menyakitkan. Semuanya tetap memiliki tempat khusus di hatinya tuh. Dan ada lagi Pisces. Nah, nanti kita bakal cerita tentang ini ya, kayak gimana nih orang ini ya. Stay Pro 2 FM.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ini gambar kita. Nyebut aku. Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Nah, Tepung Pro 2 FM yang terakhir ada pitch case, sulit melepaskan mimpi yang belum terwujud. Bagi pitch case ya, pitch case, melepaskan sesuatu yang diinginkan terasa seperti sebuah kegagalan gitu ya. Mereka dikenal sebagai sosok yang idealis dan selalu berharap segala sesuatu berjalan sesuai impian mereka tuh. Dan akibatnya ketika sebuah hubungan, cita-cita atau harapan ya itu gak terwujud, psikis ini itu bisa terus memikirkannya dalam waktu yang lama. Mereka itu sering memelihara harapan yang sebenarnya udah sulit diwujudkan karena belum siap nih untuk mengucapkan selamat tinggal gitu, belum bisa move on gitu ya. Nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya, kita bakal ikuti judge musik di sesaat lagi ya di jam 23 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan saat sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah dilakukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Teman-teman Pro 2 apa musuh suri tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kok lagu barat semua ya?
1: Dunia melulu.
0: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspirakalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira kalbu.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Yo, let me tell them like I usually do, man.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Demam Pro 2 balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, kami udah balik lagi untuk nemenin kamu di pagi hari ini. Dan mengawali perjumpaan kita, kami bakal memberikan beberapa informasi dari laman rri.go.id. Ya teman Pro 2, untuk informasi yang pertama yaitu mengantisipasi potensi bencana alam musim kemarau, BPBD Kabupaten Batanghari membuka posko siaga dan memastikan personil siap bergerak selama 24 jam. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan saat ini pihaknya telah memiliki posko siaga di kantor BPBD Batanghari. Dan teman Pro 2, selain posko di tingkat kabupaten, personel juga telah mendapat dukungan penempatan di kawasan Tahura melalui koordinasi bersama pemerintah provinsi. Solihin mengatakan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi sekitar Agustus hingga September, karena itu kesiapsiagaan terus ditingkatkan. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga sumber air dan menyimpan cadangan air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi.

Rekomendasi selanjutnya teman Pro 2 yaitu BPBD Batanghari imbau tidak buka lahan dengan membakar medsos menjadi sarana edukasi. Ya teman Pro 2 Kabupaten Batang BPBD Kabupaten Batanghari mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah ancaman musim kemarau. Kebiasaan tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari Solihin mengatakan berdasarkan hasil evaluasi kejadian sebelumnya, sebagian besar karhutlah disebabkan oleh faktor kesengajaan dan membuka lahan menggunakan api. Menurutnya, meski metode pembakaran dianggap lebih murah oleh sebagian masyarakat, namun risikonya jauh lebih besar karena api dapat dengan mudah menyebar saat kondisi lahan kering dan angin meningkat. Selain sosialisasi langsung, BPBD Batanghari juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat. Itulah informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Teman Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh.
0: See you ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
0: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
0: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
3: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
0: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.